Times Reading. Selamat siang dan salam sejahtera dari studio. Selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woi Wurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. Dan SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Untuk unduh podcast, dengar ulang saran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Dan jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang masalah hak asasi manusia di Indonesia, wisata sekolah, SBS Examen, yaitu tentang metamedia algoritma, dan kami akan perkenalkan sosok baru dalam komunitas atau diaspora Indonesia yang cukup menarik itu. Sebelumnya akan kami sampaikan warta berita hari ini.

0: Warta berita SBS Audio untuk hari Senin tanggal 25 Mei. Sari berita penting hari ini, klaim pelecehan seksual baru dari aktivis Armada Gaza, ASIO membela alokasi sumber dayanya sebelum serangan Bondi, dan dalam bidang tenis, Novak Djokovic berhasil melewati masa sulit di awal French Open. Berita selengkapnya. Warga Australia yang ditahan oleh Israel telah mencoba mengirimkan bantuan ke Gaza menggunakan armada kapal telah mengeluarkan tuduhan baru tentang penyiksaan. Seorang aktivis mengklaim bahwa mereka dilecehkan secara seksual dan dipukuli saat ditahan di kapal penjara setelah pasukan Israel mencegat kapal tersebut.
1: I was dragged into a darkened container ship on a prison boat. I was sexually assaulted. I was beaten, and that was just the beginning of 4 days of absolute hell.
0: Dan Perdana Menteri Anthony Albanese juga mengkritik komentar seorang menteri Israel yang terekam sedang mengejek para aktivis armada yang ditahan itu.
2: I think that people have a look at the way that people were treated isn't consistent with how we want Australians. But I go further than that. How we want anyone treated. How we want anyone treated.
0: Direktur Jenderal ASIO Mike Burgess mengatakan kepada Komisi Royal tentang antisemitisme dan kohesi sosial bahwa sumber daya organisasi keamanan tersebut sudah memadai pada saat serangan teror Bondi. Komisi telah membuka blok sidang kedua yang berfokus pada lingkungan keamanan dan ancaman menjelang serangan Desember lalu yang menewaskan 15 orang. Burgess mengatakan kepada komisi bahwa jika dilihat kembali, ia masih berpikir bahwa pendanaan organisasi tersebut memadai untuk menanggapi masalah dan ancaman yang dihadapi pada saat itu.
3: It's my day job to look at that, and if I think I need more resources, I put my argument to the government of the day through the standard budget process. We can do that. In this case, I'm very clear that we knew we were busy and we had a lot on our plate. But again, I fall back on at no time did we have serious matters that we knew about that we were leaving untreated, because that is the important measure for me in terms of the effectiveness.
0: Anggota Parlemen Independen Sally Stegall dan Allegra Spender mengatakan bahwa perubahan landskap politik di Australia berarti masyarakat mencari lebih banyak alternatif selain partai-partai besar. Menanggapi spekulasi tentang potensi pembentukan partai yang disebut dalam tanda kutip partai til, anggota independen tersebut mengatakan bahwa lonjakan popularitas One Nation menunjukkan perlunya lebih banyak pilihan. Sally Stegall mengatakan bahwa dengan koalisi yang semakin condong ke kanan, warga Australia menginginkan oposisi yang masuk akal.
4: We saw last term the government, Labor and the coalition come together to do a deal when it came to donation reform and spending reform, very much to try and lock out competition and lock the game for the major parties. Now since the last, and you would remember I was fairly vocal in my opposition to those changes.
0: Pihak yang berwenang di Kongo Timur yang dikuasai pemberontak telah meningkatkan pengendalian Ebola, memberlakukan karantina wajib selama 21 hari bagi orang-orang yang bepergian dari Bunia dan Ituri ke Goma. Pejabat Kesehatan Masyarakat John Mackey mengatakan rumor awalnya memicu penyebaran wabah di Wong Walu.
5: We are more afraid of those coming from Mungwalu because it started with rumours, supposedly that coffins were killing people.
0: Nah, dalam bidang olahraga tenis, Novak Djokovic telah membuka kampanye di kejuaraan terbuka France dengan mengalahkan Giovanni Menci Pericard. Djokovic saat ini sedang mengejar rekor ke-25 Grand Slam titelnya itu. Dan pengalahan tersebut yaitu dalam waktu atau dengan angka 5-7, 7-5, 6-1, dan 6-4.
6: First set, zero chance really on his serve. It's one of the most tremendous serves in terms of precision and speed that I have ever faced in my career. So kudos for him, you know, to him, and good luck. You know, I think nobody wants him in the draw, to be honest.
0: Nah, perakiraan cuaca untuk hari Selasa besok, 26 Mei, Perth kebanyakan cerah, suhu maksimum 25 derajat, Adelaide gerimis di beberapa tempat 19 derajat, Melbourne juga gerimis di beberapa tempat dengan suhu maksimum 18 derajat, Hobart gerimis 14, Canberra hujan 16, Sydney gerimis 23 derajat, dan Brisbane gerimis dengan suhu maksimum 24 derajat, sedangkan Cairns sebagian mendung 28 dan Darwin cerah dengan suhu maksimum 32 derajat Celsius.

0: Nah, sekali lagi dari berita penting hari ini, klaim pelecehan seksual baru dari aktivis Armada Gaza, ASIO membela alokasi sumber dayanya sebelum serangan Bondi, dan dalam bidang tenis, Novak Djokovic berhasil melewati masa sulit di awal French terbuka. Sekian warta berita SBS Audio untuk hari Senin tanggal 25 Mei.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS Audio.
5: Tekan play untuk mencocokkan gelombang pajak Anda.
6: 了解澳大利亚，准备好了吗
7: ？SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplapt karwata hai.
11: Far from the partisan politics.
5: Dengan berita dalam lebih dari 60 bahasa, musik yang sesuai dengan suasana hati Anda, dan podcast yang menawan, menunggu ditemukan, unduh SBS Audio app atau kunjungi
4: sbs.com.au/audio.
12: SBS Radio.
0: Nah, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Saya percaya Anda semuanya sehat walafiat. Nah, untuk membuka pertemuan kita untuk kali ini, yaitu kita akan melihat masalah usulan perubahan undang-undang yang terutama dalam definisi hak pembela, maksud saya definisi pembela hak asasi manusia itu. Sebetulnya perubahan itu sudah diusulkan sejak tahun lalu, tapi sekarang muncul wacana tersebut.

0: Nah, untuk mengetahuinya apa yang telah terjadi, kami mengundang Bapak Andreas Harsono, beliau peneliti human right dari Human Rights Watch di Indonesia, yang juga pendiri AJI, yaitu Aliansi Jurnalis Independen, PANTO, dan juga International Consortium of Investigative Journalists. Dan banyak sekali memang yang pernah beliau sandang itu. Namun demikian, nanti karena waktu terbatas, jadi mungkin itu saja untuk saat ini. Terima kasih sekali Bapak Andreas Harsono yang telah berkenan ini untuk kami hubungi. Nah, Bapak, baru-baru ini atau belum lama ini itu ada suatu usulan, yaitu tentang penyaringan atau yang mungkin nantinya akan menjadi undang-undang peraturan pemerintah, kan itu yang dapat menentukan siapa itu yang dapat dikatakan atau kategorikan sebagai pembela hak asasi manusia itu. Jadi sejauh mana ini nantinya dampaknya?
1: Sekarang ini memang sudah ada proses setahun lebih untuk mengubah Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 99. Ya, draftnya tentu sudah beredar, saya sudah baca. Secara umum ada wacana untuk membuat definisi pembela hak asasi manusia itu apa. Nah, menurut kami, mendefinisikan itu berbahaya. Kenapa? Karena didefinisikan, akhirnya ada orang atau pihak yang berhak untuk mendefinisikan. Nah, tentu dalam hal ini negara, apapun lah yang ditunjuk. Nah, itu bermasalah. Selama ini apa yang terjadi? Selama ini yang berhak mengeluarkan surat itu adalah lembaga hak asasi manusia milik negara, termasuk Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan seterusnya. Itu hanya dikeluarkan bila seseorang memerlukan surat dari Komnas HAM atau Komnas Perempuan untuk berobat atau mendapatkan perlindungan saksi dan korban dari lembaga LPSK, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Jadi surat itu hanya dikeluarkan bila ada keperluan, rumah sakit atau psychological treatment atau bantuan keuangan, itu baru dikeluarkan. Tanpa itu ya tidak perlu. Nah, sementara wacana yang ada sekarang itu mau didefinisikan.
0: Mungkin sebelum Pak Andreas menjelaskan lebih lanjut, saya ingin menanyakan dulu, karena biasanya seperti sesuatu yang berhubungan dengan hak asasi manusia, itu kan biasanya menginduk kepada apa yang tertera dalam konvensi PBB, kan begitu kan itu?
1: Betul,
0: biasanya.
1: Betul.
0: Nah, itu bagaimana ketentuan atau charter atau piagam dari PBB itu sendiri yang menyangkut hak asasi manusia? Mohon dijelaskan supaya pendengar kami juga kembali mengingat begitu.
1: Ya, jadi menurut ICCPR, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang disebut hak asasi manusia atau pekerja atau pembela atau kelompok yang bekerja untuk hak asasi manusia adalah ya setiap orang yang memperjuangkan hak asasi manusia. Setiap orang berhak menjadi pembela hak asasi manusia selama mereka menentang pelanggaran HAM yang dilakukan secara damai. Jadi definisinya menurut PBB memang luas sekali. Dan Indonesia sudah meratifikasi ICCPR, sehingga negara Indonesia terikat dengan ICCPR.
0: Ketentuan tersebut, iya. Nah, Betul. Sekarang mengapa kalau dengan usulan ini berarti kan kemungkinan nantinya seperti Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan atau yang mungkin badan-badan atau instansi-instansi yang serupa itu akan dijadikan satu. Nah, apa ini yang mendasarinya tadinya?
1: Ya, tentu ada sedikit keruwetan ya. Karena di Indonesia ini ada beberapa lembaga resmi hak asasi manusia. Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, Lantas Anak, ada lagi disabilitas. Nah, di dalam wacana yang berkembang itu mau di merger. Nah, menurut kami upaya merger, apalagi dalam suasana seperti sekarang, itu

0: bakal merugikan. Kenapa? Karena lembaga-lembaga ini sudah ada dan sudah jalan. Kenapa harus di merger? Nggak ada masalah kok. Ya, Komnas Perempuan misalnya, itu kinerjanya bagus sekali. Tetapi yang jadi masalah, kayak Komnas Perempuan, itu dananya dipotong sampai 1/4, 25%. Komnas HAM juga dipotong, sehingga kinerja mereka menurun. Yang harus dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo adalah menambah dana mereka. Mereka itu bekerja keras, luar biasa. Komnas Perempuan itu saya tahu masak sendiri untuk makan siang, untuk menghemat anggaran ya. Banyak program mereka dipotong. Harusnya itu yang diperhatikan, bukan mengotak-ngatik kelembagaan mereka. Corporate culture-nya sudah terbentuk. Plus minus ya. Ada yang lebih kurang, ada yang lebih kurang daripada yang lain, tapi ada yang sangat bagus. Komnas Perempuan misalnya itu sangat bagus. Kalau itu di merger, membentuk lagi corporate culture, waktu setengah mati. Ya. Perlu waktu satu dekade, dua dekade untuk membentuk corporate
1: lagi
0: culture yang bagus. Gitu.
1: Ya. Nah, kalau itu berarti dari penilaian Pak Andreas, itu masing-masing ya dengan plus minusnya itu ibaratnya, itu sebetulnya sudah menjalankan apa yang seharusnya mereka jalankan, yaitu untuk tugas-tugas apa memberantas atau menghilangkan itu pelanggaran hak asasi manusia itu.
0: Nah, ada mandat yang kurang. Misalnya mereka nggak punya kewenangan buat memanggil orang, memanggil paksa. Itu kekurangan Komnas HAM misalnya. Nah, kenapa itu nggak ditambah ya, tanpa mengubah undang-undang dengan peraturan pemerintah kah atau apa gitu, sehingga mandat mereka bertambah, bukan malah diotak-atik, didefinisikan pembela HAM yang di luar Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lain-lain. Itu.
1: Yeah.
0: Ini sama, Bu Sri, dengan dulu ada upaya mensertifikatkan wartawan.
1: Yeah. Ya,
0: wartawan itu diberi definisi. Di Indonesia itu ada 43.000 lebih lembaga media menurut Dewan Pers. Kalau ini semua didefinisikan, kemudian wartawan harus dikasih lisensi kayak pengacara, kayak dokter, wah itu kan ribet setengah mati. Nah, sehingga akhirnya terjadi kompromi, diberi pelatihan, tapi itu sifatnya sukarela. Sehingga Dewan Pers dengan organisasi-organisasi wartawan bikin sertifikasi wartawan. Tapi tanpa sertifikasi juga tetap boleh bekerja sebagai wartawan. Itu komprominya ya, khusus wartawan. Sementara ini khusus pembela HAM, saya khawatir kalau itu didefinisikan, jadi ribet. Kayak wartawan aja susah kan didefinisikan.
1: Ya. Nah, maksud saya begini, Pak Andreas kan sudah berpengalaman untuk mengetahui bagaimana situasi seperti pergerakan hak asasi manusia atau cara kerja ini organisasi-organisasi hak asasi manusia, pembela hak asasi manusia di mancanegara itu. Nah, biasanya sesuatu atau perubahan yang akan dilakukan itu kan harus ada submisi atau masukan dari masyarakat lah, katakanlah begitu. Nah, apakah proses semacam ini itu juga dilakukan di Indonesia atau tidak? Kalau tidak, mengapa?
0: Ada beberapa orang yang jadi pembela hak asasi, misalnya dilibatkan di dalam proses ini. Saya kira mereka juga memberikan masukan. Namun menurut saya, substansinya tetap harus mengacu pada ICCPR. Ya, ngapain mendefinisikan sesuatu yang pertama sangat luas, yang kedua di negara lain juga tidak ada upaya mendefinisikan siapakah itu pembela hak asasi manusia. Lagi-lagi hak asasi manusia sangat luas, dari hak sipil, hak berpendapat, hak perempuan, sampai hak akan air dan seterusnya, disabilitas, sangat luas sekali. Kalau itu didefinisikan, dia akan mempersempit
1: ruang kerjanya. Ya.
0: Tidakkah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu dibuat untuk hak asasi manusia?
1: Memang kalau kita lihat sebetulnya inti dari tujuan PBB itu ya itu. Ini saya hanya secara garis besarnya saja itu. Tentunya bahwa mudahnya adalah PBB memang sebetulnya untuk mensetarakan dari kedudukan tiap-tiap bangsa itu, apapun bangsa itu atau kaya.
0: Mencegah waktu itu ya, supaya nggak terjadi.

0: dari Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga itu kan pasti banyak pelanggaran kemanusiaan, sehingga sebetulnya tujuan PBB itu, nah bagaimana sekarang mau mendefinisikan dunia yang begitu luas di negara Indonesia, nggak masuk akal menurut saya, nggak perlu.
1: Nah, sekarang masalahnya, apakah Komnas HAM, Komnas Perempuan, atau badan-badan itu sudah memberikan masukan kepada pemerintah misalnya, termasuk juga tentunya dari pembela hak asasi manusia itu?
0: Oh, nggak mau. Mereka bilang ngapain itu ya? Ngapain harus didefinisikan kayak soal ini ya? Dulu pernah ada ucapan dari Menteri Hak Asasi Manusia, Natalie Pigai, bahwa akan dibentuk lembaga asesor, ya belakangan dia bilang tidak, tapi dia bilang asesornya akan menentukan seseorang sebagai pembela HAM atau tidak. Menurut Komnas HAM, itu adalah ancaman terhadap pembela HAM, karena yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia itu kebanyakan ya aparat negara. Bagaimana sekarang label ini jadi ditentukan oleh negara, repot nanti.
1: Ya, saya bisa mengerti jalan pikirannya. Namun demikian maksud saya itu karena Indonesia kan satu juga negara hukum dan juga negara demokrasi. Nah, paling tidak kalau misalkan ada sesuatu yang ingin dirubah atau ingin dijadikan suatu undang-undang itu pasti kan harus diberitahukan dulu kan. Kan juga minta bagaimana pendapat dari beberapa pihak. Nah, sekarang walaupun kemungkinan itu dari para pembela atau organisasi pembela hak asasi manusia itu tidak setuju dan sebagainya, tapi masukan mereka kan juga tetap penting kan itu, Pak Andreas?
0: Oh iya.
1: Mengapa mereka tidak mau memasukkannya? Seperti, atau saya yang salah tangkap tadi?
0: Saya juga bingung ya menjawab itu. Harus tanya pada mereka, pada pemerintahan Presiden Prabowo.
1: Bukan, maksud saya apakah pihak pemerintah yang tidak mau menerima masukan atau dari pihak organisasi pembela hak asasi manusia itu yang tidak mau menyampaikan masukan mereka. Itu yang
0: mereka mau.
1: Dan sudah.
0: Sudah, sering sekali.
1: Jika demikian halnya, jadi apa yang perlu dilakukan dalam waktu dekat misalnya sehubungan dengan rencana perubahan undang-undang tersebut? Ini
0: menurut
1: dari
0: saya
1: penggerak.
0: Tidak perlu dilakukan dalam suasana seperti sekarang. Kalau itu dilakukan, risikonya terlalu besar. Dulu kan pernah ada upaya merevisi Undang-Undang Pers tahun 99. Kami dulu juga menolak karena risikonya besar sekali.
1: Nah, itulah tadi penjelasan dari Bapak Andreas Harsono dari Human Rights Watch di Indonesia terkait dengan wacana tentang definisi pembela hak asasi manusia itu terkait dengan rencana pemerintah tentang perubahan Undang-Undang HAM tahun 1999 itu. Nah, wawancara selengkapnya nantinya akan dapat Anda akses dari situs kami di www.sbs.com.au/indonesia.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Jadikan sbs.com.au/indonesian sebagai rumah online Anda. Dapatkan berita terkini, peristiwa terkini, dan hiburan di sbs.com.au/indonesian. Anda suka mendengarkan SBS Indonesian? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook. Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
5: SBS. This is SBS Radio.
1: Nah, untuk menambahkan pesan dari Bapak Riki Kusumo tadi, jika Anda ingin memberikan saran atau masukan, Anda dapat mengirimkannya ke nomor kami, yaitu nomor yang lain selama kami mengudara ini, yaitu dengan nomor 0429-996-263. Kalau misalnya ada saran, masukan, dan sebagainya. Nah, dari masalah wacana definisi pembela hak asasi manusia itu, kita beralih ke wisata sekolah, yaitu suatu organisasi yang dibentuk untuk memfasilitasi

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Juga Bapak Irwan Tamrin yang telah berkenan datang ke studio. Nah, dalam hal ini memang saya tahu Pak Irwan Tamrin baru saja mengikuti suatu acara ya Bapak ya di Konjen tentang pertemuan atau celebration night terutamanya yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk Bu Angela saya juga tadinya saya sempat berpikir, ah pasti ini ada hubungannya antara travelku dan wisata sekolah itu. Nah, mungkin saya akan mulai dengan Pak Irwan. Jadi Pak Irwan, tadi dalam perbincangan yang singkat itu bahwa wisata sekolah itu didirikan pada 2012. Nah, tujuannya itu apa Bapak pada waktu itu?
5: Jadi dulu pekerjaan saya trainer anak, Bu. Waktu saya jadi trainer anak itu saya pengen bikin field trip, study tour untuk student saya gitu, untuk siswa saya. Tapi karena saya sangat sibuk ya, saya mau cari provider lain yang bisa bikinin apa yang saya mau gitu. Tapi gak nemu, ujung-ujungnya saya buat sendiri. Nah karena saya buat sendiri, ya singkat cerita sudah selesai. Kemudian saya sudah tidak bekerja lagi sebagai trainer anak, saya kembali ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya terpikir, kok gak ada ya waktu di Bali itu provider yang bisa buat tadi tour field trip seperti yang saya inginkan. Akhirnya saya bikin riset kecil-kecilan, Bu. Begitu saya desk research, waktu itu 2012, masih sangat jarang sekali travel agent yang bikin program wisata edukasi yang tematik yang seperti saya inginkan. Di luar dugaan, begitu saya riset keluar, di luar negeri, di Eropa terutama ya, itu mereka dari tahun 1942 aja sudah ada school trip organizer, Bu. Jadi mereka memang well prepared, mereka memang sangat-sangat penting outdoor education buat mereka. Sehingga saya putuskan untuk mendirikan wisata sekolah waktu itu 2012 dan belum terpikir untuk menjadi tematik. Tapi saya hanya mau fokuskan aja di untuk anak-anak sekolah gitu ya. Tapi begitu saya launching ternyata ada peminatnya dan travel agent sudah mulai banyak meninggalkan wisata edukasi ternyata, Bu. Kenapa? Karena gray area. Ya kalau di Indonesia itu wisata edukasi suka dikerjain sama sekolah, kemudian travel agent malas berhubungan sama sekolah karena sekolah suka macam-macam lah minta ini minta itu. Betul, kurang lebih seperti itu. Nah, saya enggak mau masuk ke ranah itu. Jadi saya buat program yang tematik sehingga saya fokus ke orang yang nyari saya, bukan saya cari orang. Nah, kurang lebih kayak gitu, Bu.
4: Dan disitulah Bu Angel ini yang masuk, begitu, artinya datang.
5: Masih belum, Bu. Saya baru bertemu dengan Bu Angel tahun lalu ya, Bu?
6: Iya, tahun lalu. Jadi kami inisiatif kerjasama. Kebetulan saya memang di Australia sudah 16 tahun mengadakan immersion school program dengan beberapa sekolah bahasa Indonesia di Victoria. Ada juga beberapa customer dari state lain. Jadi memang kalau travelku itu tidak hanya fokus di immersion school program, tapi kami juga sudah melakukan volunteering work ke Indonesia dan ke negara lain. Tapi saat ini kami memfokuskan untuk Indonesia. Jadi mitra kami di Indonesia ini yang sudah mengikuti standar requirement dari Australia itu yang kita bisa dipertanggungjawabkan itu ya dengan Irwan ya dari wisata sekolah. Maka kami saling tukar-tukar input.
4: Pengalaman.
6: Ini yang paling bagus, kamu harus tambahkan ini. Misalnya management risk, general term condition atau apa. Sehingga ini bisa dimasukkan ke Australian market. Dan saya sendiri sudah mengalami bagaimana profesionalisme dari wisata sekolah menghandle grup-grup itu. Sehingga saya berani kita berdua feel comfortable untuk kerjasama. Karena memang harus punya mitra, mitra di Indonesia. Dan kita punya visi yang sama. Kalau kita mau bawa sekolah, guru, dan murid ke Indonesia, it's not only about destination, but juga ada something yang benefit supaya murid
4: untuk
6: dan guru
4: orang
6: itu merasa, oh, I don't want to going back. Nggak mau pulang. Tapi saya mau tetap di Indonesia. Cinta kepada Indonesianya tumbuh. Terus kemudian juga ada something to giving back. Jadi global citizen, membantu di community service. Nah, ide ini sangat bagus untuk kami kerjasama karena satu ide, satu sependapat.
4: Satu tujuan ya, Bu ya. Jalan pemikirannya itu sama, saya sudah bisa

0: Bayangkan kok ini. Dan katakanlah memang kalau Bu Angel itu orang yang tepat diajak bagaimanapun juga, itu pasti bisa.
1: Terima kasih,
0: itu
1: Bu.
0: Karena visinya dan juga kemauannya untuk kembali lagi mengatakan memberikan sumbangan lah itu. Okay. Sumbangsih yang sangat berharga, Bu, menanamkan rasa cinta. Apalagi sekarang di Australia pembelajaran bahasa Indonesia kan sedang merosot itu. Betul. Nah, jadi selama ini apa yang telah dikerjakan Bapak setelah Bapak bekerja sama dengan Travelku, program apa saja yang sudah dirintis?
2: Ya, jadi di Indonesia kami memang fokus ke international school, Bu. Hampir sebagian besar international school di Indonesia itu menjadi customer kita. Kemudian di tahun lalu memang pemerintah sempat menitipkan pesan melalui Kemenpar ke saya bahwa bagaimana kalau kita coba mulai tarik inbound market. Nah, akhir tahun lalu saya dikirim ke Australia, ke Sydney, bersama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sydney untuk melihat potensi market Australia ke Indonesia. Tapi memang saya masih konvensional ya, Bu ya. Saya maksudnya kalau belum punya mitra yang ajak, saya nggak akan launching ini produk gitu. Sampai akhirnya saya bertemu dengan Travelku, kita punya kesamaan visi gitu ya. Komitmen Travelku juga untuk membawa educational student tour ke Indonesia. Saya lihat juga standarnya oke. Nah, akhirnya saya putuskan kenapa nggak kita coba
0: kerjasama.
2: Kita buat create programnya karena memang sudah ada permintaan untuk tahun 2027 ya. Bu Angelina, ada permintaan ke kita yang kita handling selama 12 hari. Tentunya sebelumnya Bu Angelina memang sudah lama berkirim ke Indonesia, tapi bukan lewat wisata sekolah gitu. Nah, begitu kita coba provide apa yang kita punya, somehow klik gitu ya, Bu ya.
0: Dovetail ya.
2: Iya. Connect, wah ini memang yang dibutuhkan, mungkin gitu seperti Bu Angelina bilang. Karena memang kita terbiasa membuat program sesuai dengan kurikulum. Gitu akhirnya kita berbincang banyak sampai melihat kemungkinan untuk kita bisa Bu Angelina menginformasikan ada program FILTA yang memang Bu Angelina sudah rutin ikuti ya. Gitu, terus saya bilang kalau misalnya memungkinkan untuk Australia untuk melihat, saya putuskan untuk berangkat, so here I am. Jadi kita buat program-program yang memang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah di Australia untuk bisa merasakan Indonesia sebenarnya.
0: Ya, sebenarnya banyak juga kan ya Bu Angel, itu saya tahu ini beberapa sekolah sudah itu. Memang mungkin jumlahnya tidak banyak, artinya jumlah murid yang pergi mungkin 10, 20 atau apa, tapi itu tidak apa-apa dalam arti bahwa kalau harus mulai dari situ dulu.
2: Iya.
0: Nanti kalau sudah timbul, nanti orang kan juga akan bisa, oh saya suka seperti kata Bu Angel, saya mempunyai pengalaman yang bagus sekali dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, Bu Angel mungkin sudah tahu juga bahwa program ACCIS itu kan juga nanti pelan-pelan kan bisa digarap itu.
2: Betul.
0: Pak, kalau misalkan wisata sekolah itu kompetitif dan standarnya bagus, tinggi.
2: Betul.
0: Mungkin tidak mustahil itu.
1: Betul.
0: Iya, Bu Angel, kira-kira setuju. Akan dijajaki.
1: Tentu saja saya sangat setuju ya Bu dengan itu. Saya yakin ada marketnya. Tujuan visi kita bukan hanya berbisnis, tapi kita ingin merangkul beberapa organisasi di sini dari sekolah sampai ke senior. Karena di sini kan ada AIA juga ya Bu, yang tertarik berbicara bahasa Indonesia, tertarik mencintai budaya Indonesia. Jadi seperti tadi saya ketemu seorang artis Australia di galeri, dia bilang saya ingin sekali belajar bahasa Indonesia. Jadi banyak saya ketemukan orang Australia yang mencintai itu. Jadi program wisata sekolah yang kami buat memang wisata sekolah khusus buat sekolah. Tapi saya bilang sama Irwan, mari kita kembangkan. Karena kita bisa ajak beberapa orang Australia, ayo kita ke Indonesia mungkin 2 minggu. Untuk community service
0: itu salah satunya, karena mungkin Bu Angel sudah menjelaskan juga kepada Pak Irwan bahwa apa volunteering itu orang Australia itu paling tinggi.
1: Betul.
0: Itu volunteering apapun juga sampai pelaksanaan Olimpik misalnya apa saja deh pasti itu. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan.
2: Betul,
0: dalam arti yang positif ya. Karena bisa saling tukarkan, artinya saling membantu.
2: ACCIS itu memang sudah lama membuat program ke Indonesia, Bu. Kita memang sudah masuk ke radarnya mereka untuk bisa kita coba kolaborasikan gitu. Tapi seperti halnya negara-negara lain, permasalahan mereka adalah melihat standar di Indonesia. Jadi saya ingat betul di tahun 2016 kami sempat diminta oleh Kementerian Pariwisata untuk berangkat ke Australia. Tapi saya say no karena waktu itu saya lihat di Indonesianya belum siap gitu ya. Di Indonesia belum siap. Nah, sementara kebutuhan di Australia itu sudah mendesak waktu itu. ACCIS termasuk yang konsisten untuk mengirim student ke Indonesia. Nah, dalam konteks itu saya melihat bahwa kita harus develop, Bu. Bahwa Indonesia tidak bisa hanya sebagai destinasi dan orang-orang yang terlibat di dalam program itu hanya sebagai menjadi penonton atau penyedia jasa secara parsial. Misalnya homestay-nya saja, aktivitas

0: kapasitasnya saja. Saya melihat peluang yang harus bisa kita masuk ke dalam itu bahwa kita harus bisa meng-create programnya secara keseluruhan.
1: Sebetulnya sudah dirintis, Pak. Itu banyak sekali itu yang secara perorangan, iya. Bu, itu sudah sejak tahun berapa ya? Tahun 1980-an itu sudah ada.
0: Sudah ada. Iya.
1: Yang mereka katakan karya wisata atau study tour itu sudah ada sekali.
0: Betul.
1: Ya, ini biasanya lama juga loh, Pak. Ada yang sampai 3 bulan,
0: betul.
1: Ada yang
0: betul.
1: Hanya 2 minggu. Nah,
0: iya.
1: Ini tinggal jeli saja. Bagaimana iya. Kalau orang Jawa menyiangnya iya, bahasa Indonesia juga kan pilih iya. Yang mana yang
0: betul. Jadi yang terjadi di Indonesia itu, Bu, kita harus melihat perbedaan marketnya. Karena sebelum 2017 saya fokus di market lokal, Bu, sekolah-sekolah lokal yang

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Bersifat akademik, semakin riset yang mendalam terhadap apa yang saya lakukan, bahwa semua program yang disebut dengan educational itu harus ada eksperensial.
4: Betul. Itu.
3: Nah, puncaknya itu, Bu, kenapa tahun lalu saya bisa dikirim ke Australia itu, karena di Indonesia something happen with educational travel. Sebenarnya nggak baru tahun lalu. Dari tahun 2013, saya udah hampir setiap tahun dihubungi media di Indonesia ketika setiap kali ada kecelakaan study tour atau ada penipuan study tour di Indonesia. Ditanya bagaimana masa depan study tour di Indonesia, saya selalu menjawab, selama tidak ada regulasi, tidak akan ada aturan yang jelas gitu. Nah, puncaknya tahun 2024 kemarin ada kecelakaan di Subang, diikuti dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang melakukan pelarangan study tour. Nah, itu berdampak luar biasa ke sektor pariwisata. Celakanya diikuti oleh Jakarta, DKI Jakarta dan Banten. Sementara tiga provinsi ini menjadi kantong pariwisata terbesar untuk wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, Bu.
4: Nah, itulah tadi penjelasan dari Bapak Irwan Tamrin dari Sekolah Wisata dan juga Ibu Angelina Sukiri dari Travelku, di mana mereka bekerja sama untuk menyelenggarakan wisata edukasi itu. Itu tadi konsep wisata edukasi itu apa yang seperti yang dijelaskan. Nah, Anda nantinya akan dapat mengakses semua atau keseluruhan dari wawancara kami seperti biasa dari situs kami di www.sbs.com.au/indonesian itu.
5: Dengarkan cerita luar biasa di perangkat seluler apapun secara gratis. Kunjungi sbs.com.au/indonesian atau unduh SBS Audio App sekarang. Undulah SBS Audio App hari ini dan mulai dengarkan semua program favorit Anda. Dapatkan secara gratis dari App Store atau Google Play sekarang.
6: SBS, SBS,
7: SBS,
6: SBS,
7: SBS Radio.
4: Nah, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Kini kita akan simak, yaitu dari SBS Examines yang melihat tentang metamedia algorithm itu yang akan disampaikan oleh Ibu Tia Arda berikut ini.
8: Konsentrasi kepemilikan media di Australia, pendengar, disebut sebagai salah satu yang terburuk di dunia. Dan dengan raksasa teknologi seperti Meta yang kini memengaruhi jenis berita yang kita konsumsi, para ahli mengatakan hal ini mengubah cara kita beroperasi sebagai masyarakat. Kepemilikan media ini merupakan jaringan dan hierarki yang kompleks, tetapi tidak terlalu besar, mengingat hanya ada segelintir pemain utama. Organisasi-organisasi media besar seperti Nine Entertainment Co, Southern Cross Austereo, Seven West Media, dan News Corp Australia memiliki platform berita termasuk The Australian, The Financial Review, Sky News, Nine News, The Sydney Morning Herald, The Age, dan daftarnya terus berlanjut. Sementara itu, dalam sekitar 10 tahun terakhir, perusahaan teknologi besar seperti Meta, Google, dan Apple juga telah menjadi sumber berita utama. Korporasi raksasa ini menjalankan perantara digital mereka sendiri, seperti Facebook dan Instagram, yang berada di antara kita dan perusahaan media, yang kemudian menjadi penjaga gerbang informasi yang kita terima. Dalam SBS Examines episode kali ini, kami menanyakan bagaimana media besar dan perusahaan teknologi besar memengaruhi berita yang diterima oleh sebagian warga Australia sehari-harinya, dan bagaimana hal itu berdampak pada cara kita memandang dunia. Ketika kepemilikan media terkonsentrasi, pendengar, seperti halnya di Australia, hal ini memberikan kekuasaan yang tidak adil kepada segelintir orang yang kemudian mampu membentuk politik dan debat publik

0: Nah, dari masalah media algoritma itu tadi, kita mengalih ke masalah yang lain. Sebagaimana saya janjikan tadi bahwa saya akan memperkenalkan sosok baru dari komunitas kita atau diaspora Indonesia. Dan bagaimana ceritanya tentang beliau itu, yaitu Ibu Jessie Path. Beliau adalah dosen di Universitas Victoria dalam bidang kesehatan masyarakat, tetapi beliau juga seorang vokalis itu dari band sedulur Jawa Victoria itu. Terima kasih sekali Bu Jessie Path dan selamat siang Ibu.
1: Iya, selamat siang Bu Sri.
0: Bu Jessie, memang menarik sekali ya ini ya, pengalaman Bu Jessie itu banyak sekali ya. Ibu juga mengajar untuk bidang support.

0: itu individual support untuk age care dan disabilitas itu.
1: Betul.
0: Dan juga yang banyak sekali lah ya ibaratnya. Nah itu mungkin kita bicarakan di lain kesempatan ya Bu ya, karena untuk saat ini saya ingin fokus pada Bu Jessy sebagai seorang vokalis itu tadi. Nah,
1: iya, betul.
0: Karena pada hari Sabtu yang lalu Ibu sempat muncul, bukan sempat tapi memang muncul dengan bandnya. Itu
1: iya.
0: Bandnya namanya band Sedulur Java Victoria atau bagaimana itu Bu?
1: Iya betul, bandnya namanya SJV karena Sedulur Java Victoria Komunitas yang membuat band tersebut, jadi SJV Band.
0: Nah itu bagaimana tadinya Bu Jessy dapat bergabung dengan band SJV itu?
1: Iya, jadi setelah Sedulur Java Victoria terbentuk, terus kita sering ada pertemuan komunitas-komunitas, salah satunya dengan Anekaria Melbourne, di mana mereka mewadahi musik untuk pecinta musik dan musisi di Melbourne. Lalu mereka bilang, bagaimana ini Sedulur Jawa, apakah mau berkontribusi? Lalu kita langsung, okay, kita bentuklah band waktu itu Agustus 2024. Langsung di tempat kita pilih pemainnya dan langsung ikut berpartisipasi di Agustus 2024 untuk acara ARM tersebut. Dari situ kita terus deh ikut berpartisipasi.
0: Iya, karena setiap ada kegiatan diaspora Indonesia itu saya sering melihat tapi belum pernah berkenalan. Itulah sebabnya saya ingin sekali mengetahui ini siapa sih itu Bu Jessy Path itu. Nah, karena bukan saja Bu Jessy kan ya yang sebagai vokalis, ada yang lainnya juga kan?
1: Iya, kita ada tiga saat ini karena kita genrenya koplo, jadi musiknya meriah. Jadi ada satu lagi dengan Mbak Dina dan satu lagi dengan Mas Jeki di backing vokal.
0: Nah, Bu, tadi sudah disebutkan itu genrenya koplo. Nah, koplo
1: betul.
0: Itu kalau dalam bahasa Jawa itu bodoh loh.
1: Oh iya.
0: Itu,
1: wah, kalau ilmu baru Bu Sri.
0: Kalau saya tidak keliru dulu tuh, oh kamu itu koplo banget gitu.
1: Oke. Okay.
0: Itu katanya, tapi mungkin ini punya arti yang lain ya itu. Tapi ya, kalau dalam genre musik itu, jadi kalau apa namanya, kalau musiknya musik koplo itu biasanya kan dangdut ya Bu ya?
1: Betul, iya.
0: Apa sih yang membedakan antara dangdut koplo dengan dangdut biasa atau dengan musik-musik yang lain misalnya?
1: Iya, jadi ini subgenre populer folk music ya Bu di Indonesia. Salah satu subgenrenya dari dangdut itu sendiri, di mana beatnya yang in particular dia lebih menonjol di kendang begitu. Terus jadi lebih upbeat, tidak, biasanya kalau dangdut itu kan juga banyak yang mellow ya Bu. Kalau ini lebih kayak ceria gitu. Terus juga banyak instrumen-instrumen lain yang

0: Advertising.
1: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
2: Spesi. Jadi dance-nya tidak ada aliran tertentu, tidak ada cara tertentu. Dimana kalau untuk Jaipongan, SJV sendiri punya SJV tari yang kalau untuk Jaipongan mereka ada pakem-pakem tertentu. Iya. Jadi gerakannya tertentu.
3: Dari gitu. Sunda ya, itu terutamanya.
2: Betul,
3: nah,
2: utamanya.
3: Bu, karena band-nya itu dari band... Ya, persatuan orang Jawa itu ibaratnya.
2: Betul.
3: Berarti lagu-lagunya itu apakah juga lagu-lagu Jawa atau bagaimana itu?
2: Betul, mostly kita membawakan Jawa karena identitas dari sedulur Jawa itu sendiri. Jadi setiap kita tampil, kita akan selalu membawakan lagu yang memang aslinya berasal dari Jawa gitu.
3: Itu misalnya seperti
2: popular,
3: apa Bu?
2: Popular.
3: Misalnya seperti apa?
2: Iya, kita ada oplosan perahu layar gitu yang menggunakan bahasa Jawa itu sendiri gitu. Jadi tidak berbahasa Indonesia 100%, malah 100% berbahasa Jawa gitu. Ya,
3: bisa dinyanyikan Bu sedikit?
2: Boleh.
3: Silakan,
2: yang mana
3: silakan.
2: Nih, Bu ya?
3: Ya, mana yang paling meriah
2: Bu? Yang paling meriah itu kita selalu membawakan oplosan di akhir performance kita karena penonton itu sangat excited dan ini quite popular, mereka ikut dance yang mereka tahu.
3: Silakan Bu, saya ya. Sudah tidak sabar nih.
2: Gitu ya Bu, tapi nggak ada musiknya, nggak apa-apa, saya coba ya.
3: Tidak apa-apa, saya okay. Iringi sendiri.
2: Oh iya, baik. Jadi lagunya seperti ini Bu ya. Tuh.

0: kayak gitu Putri.
1: Apa itu artinya Bu?
0: Ini artinya adalah lagu yang menghimbau bahwa oplosan atau minuman itu berbahaya. Jadi jangan banyak-banyak minuman oplosan gitu.
1: Itu maksudnya.
0: Iya, betul.
1: Saya jadi tertawa sendiri, Bu.
0: Lucu ya, Bu. Musiknya jenaka gitu loh, Bu.
1: Iya. Itu kalau diiringi dengan apa namanya, dengan instrumen memang tentu sangat menarik sekali. Nah, Bu, tadinya bagaimana Bu Jesse itu kok tertarik pada menyanyi itu bagaimana?
0: Iya, awalnya suka karaoke aja. Memang saya dan suami di Indonesia setiap weekend kita perform di restoran. Seperti itu awalnya dari hobi. Suami saya yang memang sangat hobi. Keluarga saya memang selalu karaoke karena papa saya orang Manado. Karaoke itu di rumah kami seperti wajib. Seperti sudah ritual keluarga. Jadi nyanyi itu sudah keseharian, Bu, gitu. Ketemu suami yang pintar main musik. Cocok sudah tiap hari, Bu, kita bikin ruang karaoke di rumah. Dari situ ketika bikin band langsung, oh ya, Jesse, gitu, Bu.
1: Ya, ya. Berarti tidak pernah sedih ya, Bu, ya? Bagaimana, Bu? Tidak pernah merasa lelah itu. Ya.
0: Tidak, Bu.
1: Tapi bagaimana, kan Bapak seorang polisi kan, Ibu?
0: Betul, iya, dia Victoria Police Swan Officer.
1: Ya, tapi jadi enggak, saya membayangkan itu kalau misalkan Bapak tiba-tiba menyanyi atau bersenandung di depan orang.
0: Iya betul, dia itu seperti orang yang berbeda, Bu. Kalau di kantor, jadi berangkat dari rumah kan enggak pernah pakai seragam. Saya jujur aja sering lupa, saya lebih ingat dia itu pemain organ saya di band SJP. Karena kalau berangkat enggak boleh pakai seragam. Jadi pernah ada
1: mengapa,
0: singkat
1: Ibu?
0: Aja.
1: Mengapa berangkat tidak boleh pakai seragam?
0: Memang seperti itu, Bu. Jadi tetangga sekitar pun di rumah tidak boleh tahu, baiknya gitu ya. Dan memang kalau untuk polisi tidak boleh ditempatkan di tempat yang dekat dengan rumah karena itu conflict of interest dan safety keluarga. Begitu. Jadi kalau di sini sangat confidentiality untuk di lingkar yang dekat aja ya. Jadi gitu, Bu.
1: Iya, supaya tidak terganggu ya, Bu, ya tugasnya itu.
0: Betul, Bu. Nah, iya, jadi kalau pulang orang nggak tahu dia siapa gitu loh, Bu, kalau di rumah gitu. Supaya gak diikutin, ya. Bu, nanti kalau nangkap orang diikuti kalau pulang pakai seragam.
1: Iya, saya mengerti Ibu. Sebentar ya, Ibu, ya, sebentar. Jangan diputuskan dulu. Nah, Bye. Rupanya waktu telah menjelang. Tapi sebelumnya